0: Macheza pana maesmeralda Luigi Bukira Cingsura bom dia em Casincur bom dia. Wa kulira dinyereza za makwatiwa majimiralda kuntimizira po sambe ya krista umbu anango gansi si sambe shi
1: nza kwa pulumu kambu keda tingabe basi ndapasiwe dinyere ndapasiwe
0: mae mariamu andikondenara pa jejumu kuitira kupi a krista umu kwa wabina longeo nza mambela dinyera kuntimizira po nata chita bon shi
1: akalongera nje
0: nufika bo nufika bo Iferradi Mozambique pano pa baira programa njiwo kucheza pantuko simaza mwafika alo
2: alo
0: alo bondia bondia painkul bondia
2: bondia baba bondia
0: machera baba
2: Ifendi
0: fya dibini
1: Mbwesha kwamba
0: Andiwa rai Muna nungo kanu kwe kumbu ya wapataki
1: Sinungo kano zangu wano idatekira kunumba nyo Nye mbwesha kwamba no
0: Nikupata basa zangu
1: Waa
0: Alright, machimesa didi mbuya
2: Machimesa didi gapa
0: Kapo zina mkulongera kupi
2: Zina na premu didi
1: Wandifa mbuya?
0: Malotera.
1: Wandifa nkabe?
0: Malotera ndi.
1: Widaza kamulishako. Yeni songa afuna pedzangu ra.
0: Chu?
1: Ndini mtendi. Ndini mtendi.
0: Mbuya kwamba?
2: Mbuya.
0: Tipangeni munyava machipisa lero chero atana munyava.
2: Yava ndi no modizimene.
0: Andi. Ama ya Amelia Nyaganzi kweko mbadideni na askananga kweko peno
2: Amelia aenda fast mento kumunda kudalime fuku kasa spasi mbonga nyumba mewawa fast
0: kwa kusukwa li
2: kaili na sala ya kamuna diarea majarea taona lipo
0: pia kusukwa li pia pia jirika lini
2: andi
0: Petrikalini pepo. Zulo pepe. Zana Petrikalini.
2: Mayo.
1: Mbuya muna radio juzi pembe chakuamba.
2: Radio.
0: Mbwezani pango na.
1: Mbwezani pango ni para tiveran.
2: Mayo. Mai unungu hati ya kapazi kumventa I 9 anu
1: Atafuna
2: Manungu watotola nchiposi Maneino Kipire, chitatu Chitatu kwa nchinaende Wishao donka kutia Hato mfeira hata umiratu Hato mteru fuizuru Onde kuna mama Kuna nungu Ine mundi kipanyumba paru mbachipisa
0: makaliro pansi nditepo ife pansi kamunde fya lendo sapizwa kuti nansi kwache wa mataka dinkiti ya lendo
1: ndiyo bulangeti atu mataka ndiyo bulangeti atu kumalisa of gudu gudu gudu pia kuno kapo mwevesera mpoka mbuya
2: mpoka hindi mwevesera mkazi
1: Mboka ndishi Pakali mbu ncherengi mboza kali pachisa Saziwa pina kalefi pachisa Sauna niratu mkutu yumbu yumbu Nene nkazi, nene mwana, nene ane Akali mundu kutando seni pachisa Kanzo kutuyuni mba kucherengadi mesho Tapata bwera mbu nzungu mboza amerikanu Mbaza fikira pa lideri kutuzone nombu Ndita mbani mbu ada suwe ratu chakupata mesho mbani Tapu Lideri meneka tonyeza kutifembu chisa chatu chino Hado unefembu tipanombu Ngabembu manirambu chopo mencha kupata tae Ndipano Aha ndipesho achaku ambo Ndiado unefembu Hayi nkuteandi chabu ino Ntahu hadaleke tae nzungu amerikano Asia mitadi ya B Aha we Nga sofere maningi funopulumuke Mitadi ya B tigidi Tao,
0: ish.
1: Aingu tiani, ndish. Tao, kapo, Sadzo kuti sempre pindi pingaitika pachisa. Pisaviwa. Kulike china saka, china nyanga. Ngabi kwa nsaka.
2: Ngabi ati.
1: Ya zafe kambiri di mbuya chakuwa mba paswa mintade bi. Mamba vambo ninga munyava matopemba, munyava centralembo, ninga kudondombo, api vambo. Oh, inta mambava linkwenda fika panyumba mawili mambava linkumpatira dinyeru mamuna nkulu nkalambe. Mkalamba ndepina kuwe sokoru sokoru sokoru. Kubwerambu seguransa mbozi. Pakubwera seguransa mambava kwata dinyeru enda nayo. Pakwenda kule seguransa kufika mba kufika ninja enda kwatira dinyeru wange mseni pano. Ukwa tuwa munga, talitepa tewa ninkabi pindu ndisadziwe nisha. Ndinenda kere kopira dinyeru. Mbaenda kwe kuli seguransa pakufika kule akumanada pale awiri awa. Na konya wene dinyeru. Kupida fike mpale para kuti mgoseguransa kwa ti dinyeru. Mba hapa mawire ni magweza mama. Mamba vali. Mba hapa na mfutati. Mba kwa ta dinyeri. Kena kapasa mamuna nkulu. Mamuna nkulu akomero. Zino kumpunga. Wawo ni patira basa. Kapufu pepa ndepe na fule tivundi kuti. Kodi pepa. Hadaipa ndi Amerikanu. Hadabusa mentade bi. Mba pasa u ncherengi. Openu ncherengi ndi kurupadu. Sobri kutabira na mambava, mambava pala ndi kurupata ngwenda na dinyeru pena kurupata ndi segurasa. Safuna mbozi para kutendi pa kweza pa kadia centrali pano.
2: Tabe, tabe ya kongate pa mwona. Temu kwenye dinyeru na basiwe nga problema. Ne segurasa, segurasa kawa polisia. Na wana kasukureli mungu nga chitu wa maru.
1: Ha, segurasa kaninga mpulisha. Maonero anu mbani mbwe chakuamba?
2: Ana, mizilo.
1: Kapo, mapeta semana leru muna pita tani?
2: Ini leru, pano, buka pano, orano, jika mkosaramika, na sentata kwa mzigo kwa mzigulanga, na mbea, mambana misa, sijipanyi mbapano, kapo kwewe, kipangambo ya menye voto zulo, na manena kutina mwoto ukampo, kabe.
1: Ndimu mwenegi.
2: Haa, so mambana misa,
1: ha, kapo umbu ya chakua mba perekani mune kilwa bali na shamali
2: ya kutuwa mwani na mwiku kila mwikipesia anuano tefikira orangazino
1: takuta mbu ya chakua mba
2: ya chuhili mwikuza ale ala chale anzo sela fika kutia kuchesa patokozi na nkazanga rikuwe kuonika mpateza njovi latine mnunu na kutapa nunu mwenda kweku mwenguwa wana kakakuanga mburozino ya pachiri nara na mamfero kwe panzito mwenguwa wakani hile mwambu machipisa munu inu kuna pastoranga remani kuna igrejanga krisu iti adoro nseni kuna tomea te kumansila mwenguwa wana kakakuanga na hali paishikusheri mwenguwa wakana nkaza wedi na paishikusheri bayao paishikusheri na paidoro na paifombi na hii maintonya Tonya mbuwazu, zizinyangu wapano, chemno siku, akapita salimonyika basi. Na hiyo, akonda zaina, akaronga pano, akonda mazingiri oseni, hawa akonda mazingiri, ni familia kwa hili pano. So kutite, hadipatana setu tai, manungwa oselva karakuanga, na panya kwa wa, na paiti yako, na mai Marta Kaya, mai unangu, ntima wa shinga panchi, mai unangu, asafera mwambu, what did you mean to me? Gabu topa maida, Nanzangambo Selemtara, Foshiangoma, or Selva Kakwanga and Feseran Sumano, Nananga Serakuan and Sumano, Bakarakuanga, Takobanji.
1: Mwembu ndi mumwenda tupreka takuta pitani mwadidi mapetwa semana.
2: Takuta ndini, takuta nilipa.
1: Takuta, tulikunu kunyumbe mpepo Radio Mosambiki, cheza pantokozi.
2: Brigado.
1: Takuta baba.
2: Bonga.
1: Makulukoto, mbuya tambo. Aha. Piti chapeni mwadi yatu. Aha. Apitana panu mbuya shakuwa amba, juwa shakuwa amba, munyava, makamaka, pasone, machipisa. Kete basia, ya munyava. Aha.

0: Ndife Radio Mosambiki pano pa baina programa njiwo kuchesa pantuko simaza mwafika alo
1: machibesa
0: didi baba machibesa didi kapo fala ina vefe njano mukulongera kupi sina
1: enoki paulo jone
0: mbuya inoki paulo jone mbuya inoki paulo jone mukulongera kupi
1: Aluani ya Gorongosa.
0: Gorongosa. Mbuya inok?
1: Mbuya.
0: Ah, tipangeni Gorongosa leru wa chirotani?
1: Hakuni kwa chira madidi. Kutongola na jauti kutu kutongola za leru mboni kwa mboni kwa mboni na zana.
0: Alright. Kapu muna radio paduzi po peno ngabe?
1: Ah, pa kutu radio ni ngabe.
0: Muna kwanisa kutitera mbo nsisi na nsipange ndisa sawa?
1: Na no, yasiana. Yasiana
0: pa. Yasiana tani. Ninji nsipange, ninji nsisi. Oh, peno ndi nsisi wanji unalongefe kutiwa nzatu usha chita nsisi. Peno waka na nsisi. Nzatu ushu wana nsipange.
1: Ana nsisi. Nzatu nzatu wana nsisi. Nzuri kutu anapeza nzati panyaku ya penyo mbiongi kuti akawana kuti zanga ushi kutosanga zini kutibao anapeza anapiti ya kwa nisabu tani kumpasa ni mafala akumpeza kuti ya mbiongi kutipatia kutipatia mbiongi ya mbiongi agora
0: spanji
1: ndi mtu kutawini kati zungu wanga pia ushu ilikura jozi kutu nikade uya kutu ukeza mzati
0: ndi juda tulongi tepu tingenda mbaibe ndi juda ndi juda ndi maoni rano mbuya inok
1: mbuya
0: alo tipangeli Gorongosa mapeto asumara muna pita tanu kwe kugorongosa
1: kumpata kuzo pilipabasa tukatoka
0: aha tensendi kupupuza pano mde
1: kumpata kuzo na ulendi ya kenda bela kumpata kuzo kumpata mangana domingu kumpata nyumba ya kina matika kuchochi kumpata kipopi kumpata kumpata basa kumpata kumpata kumpata kumpata kumpata kumpata kumpata na pasajero kumpata mbuto ya bera kumpata kaya kishopi mchungo kumpata kumpata kumpata Gorongosa
0: kapo mwenye kilo nenda kunane daka mao
1: pakutema njine na kipampanzu kutifalanga vdiki muradio patakini kwebo yume na njano sena kutili
0: takuta baba
1: Mbunane kuna nkazanga kifu ya Arnaldi Sangabea kuna mayanga Paulina Sandi Guta kuna nanga Samuel Enokitawu kuna Paulo Enokitawu kuna Simao Enokitawu kuna Amelia Enokitawu kuna Julian Enokitawu kuna Pedro Enokitawu na Arai Enokitawu kuna Biabalianga Mana Juanita kuna Manu Julian kuna Manu Pedro kuna Manu Bento kuna Biabalangu wa Kunyada Anita Francisco Kunyada Julia Kunyada Claudia Kunyada Elena non sono quindi con di cui ndapiti machibesa didi hansabubi
0: Takuta mbuya inoki Paulo John Bukira Gorongosa salamu madidi tunaonana na siku ache
1: Baba
0: takuta brigado

0: mbemu ndi mwadi nzanga lero tapanisa cheza na nzatu makuma tatu wa kutoma pada tipaulira nsuo ndi mbuya Vicente Armindu Bukirado ate asia ntoko zia upano tunacheza na wansi kuzina mazina
1: wakumalisa
0: wakumalisa ndi mbuya Adolfo Afonso Siawaja Bukira tete nzanga
1: onseni mbatete
0: anewawa onseni manungo bakale akuanga
1: mkakamwe
0: na kutinzizatu
1: watapa manja
0: kapu nzanga
1: ini na kutinza kakuta alikudondo ndito mibianga chakutoma na pereka takuta muda tomefi mchitichiti mabasato kukunu kunyumbe mpepo ya radio Mosambiki pada tomefi ya tempaka na nzizuno sikutifi kuzufuna kwa tutaima kama suzi usad murungu halonga tipana kambozu wachiwiri ndiye tirimu na wili maji wachitatu ndiye murungu watu Jehova ndi anatitunga mirira na kusankulo yutefu na kulokula panyumbe mpepo panu kutimu abwerani ife tabwera bo sezo kuti fitifiantu muromo kujamunyu ngabi komiratu penseni mbwenye muda dudu mesefu muna ti lekerera muda komesefu haye wido pangonombu munikiru nchigwagwa anango sena kumanika paka shikinya hapa Tony, Noram, Tome pabuzi na mewa Margarita Costa Arturi pabuzi na nangambu kudondo Faria, Njinyu Nitu Noram, Sara Sinda, Elena na lembo sena kumanika kutasikani kutika na primera ni masegunda ni madorianga pai Jimu, mai Juditi pai Bendana mai Carmida pabuzimbu na mbuya Felipe Sitola na kumanika duzi na mbuya makamaka Alberto setimu dia na onsena da makundi vesera na shamulanga Manuel Mpopa monsena tikuti salani ara da kona kupita lero ntiana pitambu sumani na funakuza kuja solo mpende kupitisirani yini zinange mumpu sazika na zine shiku tasikani asinyi mandizua na zine potakinyu ini ninka lwa kudondo bairu mandruz ini ndini wanu wanzulo weru wa kuzika na zine nei mbwenye sitadudomeka mnatilekerera natikuti ndakoma nchiri mbuya tambo aha
0: nzanga famba mwadidi
1: mwemu ndi mumwenedi
0: ife gona kutala na moto
1: ana moto ande
0: kutisumani nafuna kuza
1: aha
0: sikuwa nisi onana
1: mwona tu nzanga upabasa tambo
0: dakamau
1: aha kiche sala mwadidi mbalanga sala mwadidi mbalanga sala mwadidi mbalanga ande aha

kana shano chuma bonani nomseso kamujeni kana kuita gumi ndisura je Mosambiki msoro provincial sofala mavreketero ondimi iyo chindao nozvando zvokamutino kumbira kuregrego ngokuti masoko mukati munyika nonyika nchango ndimi chiPortuguese amazivi kuzika nozvimbingo mpini zvaizwa kana zvaioneka munhu munyumba ino iyo mbepo nozvando zvo tusuka muta kumupa apa masoko edu makuru omunhu musofala menengera no inyembane ngondimi iyo chindao nomdoni obasa ndiri kunanga apa kuna John Sacramento ndiye nakamo wakutsumulira masoko omunhu musofala menengera no inyembane waro zvato jana mpukiri wangu ngoti zvinyikamo masoko edo makuru omukati munyika no nyikanja ngondimi iyo ndiri kunanga muno muprovinsi sofala menengera kamo no inyembane.

0: Jetek Helio J200. Chini unanzerwa kusasanya pindu pia kusiana siana toera kudondesa makaliru anu. Usabulu usapita toratu pia kuoneka dendere na anji una 50 megapixels. Batari yaje isadzala moto mwankasa habe funika kupataniza na ntambo bondo usataira kukwera mundu masezi nkabe puchizindikiro. Ziwani kutipina longe fipino mtunduno yu wantokozi ulikuguliswa malonjo nsene a Tekno anguno Mosambiki. Tekno shasha wa mitokozi ya manja munu mu Afrika.
1: Muhira!
2: Hina, diki noi.
1: Oh, ulikubika sopa kani?
2: Sopa? Njani wako vunjari kutindiri kubika sopa.
1: Kaveta kushandisa kinori? Kinori inuita sopa.
2: Ndijonadi kamari. Kaveta kinori, aibiki basi sopa.
1: Where?
2: Chokwadi, pama bikira angu ndino shandisa kinori kunoshisi. Kuna mukunga, usavi, muto, chimbamba, jese. Jino kwa dira nukunaka ushoni kamani.
1: Ziva ya kutiko mshobo jimabikiro kusiana, nukina wale. Hey, ulikuenda yapingo kasika?
2: Ndopinde nini, ndiri kuenda kanyo. Ndiri kuenda kwa bika usavi nukinuwe.
1: Muserepeto mabikiro okinori.
3: Tropigalian.

Mwanyikiro kuna Lonsena na Divesera bulukira muno mu studio Rad Mozambique. Ine dzinanga ndine Ruth Nyamitambo lero ndakudzeserani pinda udidwa anangono na tenepa veserani mwadidi.

0: Ntha udidi wanang'ono yasala nduli takoza kufunza thangwi udidi wathu ife ning'anang'ono
1: ndi mumwene apo ruti ndipange solathwa lenu ndupi
0: lero ife tinalonga na thangwi manyerezero adidi
1: ndi mumwene ruti nsolo wakuriya kakamwe na thangwi mphya didi tikhale na manyerezero wadidi nsiku zonsene lekani kudwala kuti kukhala na manyerezero adidi asatizesera makhaliro akufunika
0: ndi mumwene nzanga pondodzani kuti kukhala na manyerezero adidi ndi chindu kulu kakamwe kuna ife onsene pakamaka kuna ife ning'anang'ono panasenzeke ife kubota ufunze safunika kuti ife ning'anang'ono tikhale na manyerezero adidi
1: ndi mmodi nzanga lekani kudwala pondo kuti manyerezero adidi nkuoneka ninga munthu adidi peno tingalang'anika pasipeyo safunika kuti tisimbike ninga munthu akubalika kakamwe
0: natenepa tende nikave nyimbo yathu timisi tinazapondwa

0: Ndimo mwene nzanga tamala kuvina tamala kumamazi
1: ndimo mwene nzanga mbwenye tingakhala pachisa penu na shamwaliatu awena ngati nyoza safunika kuti ife tikhale na manyerezero adidi
0: ndimo mwene nzanga na thangwe tingasanikwa safunika tizindikire udawu wathu na njipepo pinatipeza toera kuti mangwana tiite pindu pyadidi
1: ndimo mwene nzanga mafala adidi kakamwe na tenepa tendeni kave pindi adu yachithangano timizi tinazabontho
2: ya kutomba na mwanyika imu sinini mwadilisera ndizuno zinanga ni Kamilo Mari hapa ndina longa pitangano pe kuchula inga sini basi pakulonga jitangano yeyo ndina toma nirenji kutichina kuira majangabi chita manyerezerero tangu manyerezerero angabwira monsoro ngabi kutina bwira rafi mena nenda kusukuru basi Nimi kinafamba munsoro na manyalo tena mendo ndi nsawawa tangu nsawawa kintu chingonoje ni basi kisafamba na munsoro mwatu na mendo aki Ninenge kuti chingachibusa kazinjikeni chikuru maningi kisasanjipa basi ndinenge vipi Jenji, tangu jenji baseni, iyo ingati ingabusa, pinu mataka angakala mjenji mutingabusa, jenji sa chimzirika.

0: ndinenge kuti kina maasuma chinkabiona
1: ntsiku yadidi zinanga ndini Salvador Antonio ndinapera kuzvakusana
2: ndinenge kina maasu
0: machinkabiona
2: kina maasu machinkabiona ndi bembeya
0: changwanji ni bembeya nzanga
2: ndikadaona kali ndina bukwanga ya tangano pyakuthulira kunyumba ndilidala mayi ingapikoza kupanga mwadidi mweni tanganyi ndibembeya
0: zanga okwanisa mwadidi mweni wachikoza maji kazinjekeni ungafuna kupitairira tangano pepe kuchulula kazinjekeni nitevu tambaruzi tangwanyi ndinenji kuti sapandira nyanza machingabi tota
2: ndipyala
0: ngabe
2: ndiboti
0: ngabe
2: madiya
0: ngabe
2: khalili ndinyerezera mtunzi
0: ukwanisa nzanga taira mvunzo nzanga tangwanyi ndi mtunzi
2: ndinonga tipa mtunzi ine posu indi ndipiti napa pabirishi nakuti pansi pana madzi ndikapita mtunzi yanga ungapita mmazi mule ngabe tota taya maji ndikenda ndine ndinatota
0: ukwanisa nzanga cangwe mtunzi ungapita mmadzi nkhabi tota majefu pano tingaenda mwemo mmadzi tinakwanisa kutota pasini ndininji kuti tina madzino machingabi luma
2: tonga garfu
0: ngabe
2: tairo
0: ngabe
2: mundu
0: ngabe mundu naluma na madzino asakwanisa tafuna nsima pyensenene
3: mwanangu
0: ngabe mwanangu asaluma
2: mwanangu anga ngabe luma
0: sipakwanisika pepe tai mwanangu asikuluma tai
2: mwanangu anga funza xikola
0: mwanangu angakwenda mbuto zofunza
3: akundininji mtsana
0: ndinataira ndi penti
2: tanguyani
0: tangu penti na madzino tisapitisa muso mwathu machingabi kutuluma tai
2: maisandichomba
0: ngabe iwe kusikuluma tai kukuchombera kuluma kwasiyana nzanga zinanga ndinikamilo mati

0: ndi momwe na veseri tamala kuva phindi yathu ya chitankhani ziwani kuti programa yeshi njana ngono ikuchitwa na ana ngono pano pa studio a Radio Mosambiki
1: ndikaenda kunana ngono sene pondo dziwani kuti lero ife talonga na thangwi khala na manyerezero adidi
0: kulimwe monsena na tivesera makamaka ana ngono safunika kuti mukhale na manyerezero adidi
1: na thangwi pepi inatidzesera makhaliro adidi
0: ndi momweni ziwani kuti programa yathu yafika kunkhomo ndikuona kuti chamwalanga ruti asukwala leka duwala kuti tinazaonana pina
1: ande nzanga dzani kuti programa ishi zasogolera na Manu Sandu Shikolonga
0: na Chipe Zero cha UNICEF
1: kondambo kudwala mana Trevor ndi akagumanyika kumichini mbakadikira nyimbo za kuria kakamwe
0: pondo ziwani kuti pansiku alero mukakhala na ife pano ine zinanga ndi Jessica Maria
1: abodzi na Rudi Nyamitambo
0: mkumbatini na psonsono tunaenda kuna imu nsini
1: pondo khalani mwadidi na manyerezero adidi na tenepa
0: bye bye salani mwadidi.

Kukarikuimba kwa mfumole yao, ati chimasumaso chinganyanya, ndi nyatwa, ndi nkondo, but venichinchino achesana.

0: Apisara kufunika tukukumanika pano pa Luani ya Kaya kusonga kukwiliru kwa provincia ya Sofala. Tukufuna kucheza na mamuna nkumbozi wakuzuika nditubwa pachisa. Paikulu sinano?
1: Zinanga ndina Alberto Domingo Mirembu, ni sekretari Dubai do Malokotera.
0: Ngeta ni paikulu, safuna kutiti kuziweli. Mabara kupi, tichakachipi.
1: Ini ndabara Muntarara, district Muntarara. Então, ndabara 1954. Pokukula kwanga funza shikola vensene ndaza kupatiwa mdenda kubera na papa. Paiwanga kapata mwospitalo central, tipo jaja sweka. Então, ini ndaza buluka mdenda na viveri na tiu. Ntete. Então, di idade kwata ndaza rukurtariu mdenda vida militari. Nda vida militari. Mesmo tempo teneba ndini antikus kumpatenti. Ndapata basa kweneku. Atenda zabwera pano pakaya mino sentente seti. Entao sentente wetu mazi mbadzala. Pakaya pano mazi angabwera asadzala te mbadzirati kushikola hapa. Shikola kwa tu dotubu. Agora sentente seti ifibidabwere fipano pano pakakana masigura nsata. Entao tarikurtare antu para vida militare. Auto defesa. Wokare. Mungalonga katanguri ya kaya. Kaya distritu ikakara kubashi chimbu cha kale. Pakukala zungu panu kupanya uya kakaa panu amunakuru. Ventura, Ventura Tsamunda. Ndipoji fabrika ya shuka ikakaa panu. Za chinju anitangule na mazi kudzala atani mbenda marume. Mbisala panu. Ngo chimbu cha kale. Agora ndao na kusofrere nsanga huku kuchandi mboku kwa kadi street. Mbizabwela vila fonte pano. Pa vila pano. Ndao mpa kubwela mbiza karabano na desenvolvementu. Ndao kaya za kula papa. Kaya chini chonseli jinonemu jinongo Malokotera. Malokotera ni mbuti kakala antro kubuka maziku wakunja. Nabuka Malawi, nabuka wino. Ndao akapakalua na anua ali akapata mabasa antro pano. Nta pano mbutini nongo Malokotera mbantu akunje zale angabwera mbadza pano akapasiaribu pano bona mbupi atsikana bitani ngowa kupenda kubiri kwenda Malokotera mbongona Malokotera nta lero Malokotera chaza pita mu story naza pita mu story nta mstente oito madzimbadzala nta governor nive do district mba formar maldes kumana pa formar mika kabra mbai kanyampunga mbai kanyamumba mbaika Malokotera, mbaika Shirimba, mbaika Dafi, mbaika Shirimba Doshi. Nta desenvolvement za chita mwitente sinku. Bisatari u distritu. Antu mbataa banu benda Mutarara. Mwitente seish. Bisatari u distritu Mutarara. Tonsene bitenda kapita Malawi. Kure nta ife nonga mabasatu akapate fita za kwatiwa bitenda tete mizalamuka mitenda kubera kwenda kubera mitumizi wabantu bila zeni bano midiko mpartitu pata basa mpartitu entao na basatu ya vida militari bila reformariwe kukufurumariwe entao mkulu akakamunu achemera George Ameriku era sekretari Dubairo entao kumifita mareformariwe wazalonga wazenda kapemba kukuverno. Uya konga akakaya sena chinja makariru azenda kuti sekire nimbo mbozi kumbu sekretari wa chirimba unja evelu sekire nimbo mbozi angawa tinae mbozi mwemuna na kama Malokotera na chemera mirembu ndaa ini milichemera wekule midenda wekule nini kapano wa sekretari Dubai enta atena lero disenvolvement pakapano ipelili
0: kuronga kuti chinongwa chimbwe chakare nditangwi ya mbuto ikateketa shuka kareni
1: ya ishi hapa basi hapa antu akakaa chimbu cha kale kubashuko na mazi kudzala ndibuluka badzamanga vira ishi likuvira abuka kuchimbu cha kale
0: ndipata paswa dzina Villa Font
1: Villa Font
0: Changadea
1: Changadea chimbu cha kale bashachi injini mwendera atate panzi ate kwenda mika kabara antu akakaa muno raya akakaa chimbu cha kale kubashu kugoko ndima
0: ne nyanza kaya ko
1: nyanza kaya ndi mkuru huu nungwa nyanza kaya ndi 10% sukari akumba majenji nonga pita chitambu marumeo pita buka yo fabrika pano mbenda marumeo makumba majenji pa kuti madzi yale majenji muli mbi trabale ana fabrika andao timizi nabuka kuri ya tinte ya fabrika ndi hili nyanza kaya ako nyanza kaya na madzi kudzala eza kuliratu Mhm. Madzi angadzara kunyanza kuti sapita mwana muchitepa chinchindu pande tikada madziwa na madzi.
2: Madzi akoko.
1: Ah madzi akoko. Angadzara ipozi ifi tsasofereri. Piatu pensene binalimefe bano binajefe tsalime kumbacho. Kumana kaya ili pandunda. Nganani kuno basho sajiwa kwa paza sajiwa chipende sajiwa basho tangwiri mbudzangu ambusha dzangu amba bwerambo nokumbo asasvambo kwe kumikulombo
2: makhalenga madzunguriro
1: aife tiri madzungurira kuti pinjara pano purisi ngame mahata papa akora chinchiri pano chichonga kuti komo madza makupwa tikumenya vatu bambaye anangomba kwenda mbo manso muri kwenda mbekamba mabambaye maparamanga ninji ndimane ana vivire pakaya basho tsasoverere piaka pensene madza ngadza tsasoverere pano pakaya. Eh, mzi pakati organizado, tumashiritura, Saudi. Saudi kuti pedza maningi pano. Isakaradia zonsene na masiku na masikati. Langanani chinchini bata matambira mshiketeri. Bayati ni magodere, tabu kamprumelu katuda jende resepera mshiketeri. Mwana, Saudi dia zonsene sakamunu. Akurumbu wale anapata kushipitari hali. Apinyero da pitambu chinchini bata irira, na zishtinu. Basawa kuna masiku na masikati. Awa wida adabwira basawa njine. Asa patira munu nkomunidati.
2: Apo mpati chitene chifunya tano. Mm. Pa upali ano. Mukukumbukirambo bizindikiro pengas pekuti chai upali anga ndikalitepa. Tepa tipange nimbo chitangano.
1: Chitangano.
2: Kulira kupi mukavinambo likuba mukavinambo mukaonambo asikana kuvina likuba vinavutse imwe mbapale muka senzu ikakana imwe kale na kale mpya nchanje.
1: Ine nunga naine. Senzu ikakana ine maningi nje gereja. Ine dikakambozi mkati magreja na panya kanyanza mika kabral agora uzuvi yango senenene ndikapitira mwene muri magreja atendi na nyumba zinangu tikapita mwene muri tisembambo nakonda bwera watani auri wimba kala kwa kumwimba nonga misanje kuti munthu uri nakonda bwera magreja muri atendeuke. Maona patina nyimbo zatu zinaimbefu mugreja muli. Atendeku. Upalianga ndapita na pepi.
2: Pia kuenda magashto, kuenda katemanzano na shoko
1: nga. Iye nkabe, netangu kutena basanga kada zapiteni hili. Ya kayanesa. Pukindeza kutuwa panu, mdenda kubera, ubera, mdenda kutete. Nizapita basane. Pepi vya uyu, kubashu uku. Imba vina valimba, akalipo deke hawa. Maona akaimba. Kumpanya gote hawa. Akaimba basu. Go, go, go, go, panu.
2: Aleve.
1: Aleve, akaimba basi. Valimba. So inembo bebimbo zikabisa mira taya na pia tubebe ya kupembele. Atena lero ni kupembele basi. Ndapaswa mbo chizombo nongambuti ya koni tani.
2: Apo tipangene, mainkuru mkazano mwanzi wira kupi, mwachitasakirwa.
1: Mkazi litasakirwa taya, ine ndachachinjwa provinsa Sofala. Dabere nivano, mstenda sete, gora ndazenda kapata basa marumeyo. Basa tunei ya katili ya. Ndeenda kwekuli, ndawa pa sentru paka kalifu, maulu nga pasambo intervali, kapasiari. Pakupasiari kwenye ni zona na iye mayu. Mwona, kumarumeo, mayu. Imu muna mamuna ngangabe mamuna dae. Nzanga ngangani, ntepa na ipina imu ipa na kukubani. Kasa kire manea, ini maadula ya kede. Nibira sirivili na nzanga, nisakambu padrini wapachisa checho. Ndona nami, cheza nami, nisema, maizera vashi kugoba. Anasasente sete ano.
2: Naliru muli na mwonsen?
1: Uwa, ndabala na yana, ndabala na domingo, ndabala na noki, ndabala na shoni, ndabala na mani, uwa, nimezi nkazi na chitana familia. Inembo kaza wili nkabe, na gereza tu yeso nkazi, nimbozi basi kukato.
2: Hapo, ndietane, pida sembanemwe,

0: Dinero. Huyu Malupato, huyu Bursa, huyu Kula Masingu, nipe pia kali kae barato. Nipe kae barato ne. Muona mbo serveje ya pianji kula vinyo kubera bwera tani peleka. Masika hapi kae pintu vinyo sinunga oreno tae. Mtingkwata mayo ndi bwera nae familia nsene. Bade ziwa inembu mitizukamu na familia nsene nene. So mayo ni familia nkonda goba. Nkonda goba. Ndiye dabalewa. Ndiye dabalewa mayo pe wawa kapata msefeme. Msende sukari. Ipa wanga sanziwa ipoje pa mbaza chinjwa mbenda msefeme. Iombo pa imbo machinjwa mbenda msefeme mbu ye tadwalanga. Asena masweka. Paya loa bera, tadwalanga za loa bera. Tisalaba.
1: Apo apara kasinzeka na imembo nzizi ngunu.
0: Apara kasinzeka na asena malirata. Suwa sala mbozi ndi alimaputu, ndi likadenda. Chakajidama kweneko kushemero mendinsaka mendingumana so ja apedembo vista apedembo vista kukibasa kapate fili nja kuipa motu ngakaka ungaliza motu li ngatapana maningi nkabe hivi kuti unakwanisa vala uru kule tae anzanga ja nkabe wana vini ndikuona maza ah ndisikuona bini nunga muda wakale da kibasa tu kapate fili kaya kunansi so asala ni mbozi basi alimaputu
1: Apo pachisa ni mwalonga kuti nkazano mwansebera marumeo.
0: Sisi.
1: Pachisa pada sangule mwinsikanano, lero ndi nkazano. Akalipomba sikana nangu waka kufinyira nedisure.
0: Wapa, si mamuna. Mamuna nditebe so kwati sapata. Sapata chibozi na chibozi. Nkabe zikatweza chibozi jene, brige oraze zile, mamuna kagopa. Nkanya chite kwenye likuwa kile manera kutu wawa, muna na mata kudala kutu ndamfuna, nkabe nkabiretu. Kagosa oraze zile, tika kana le.
1: Ukasangula mbozi?
0: Mbozi ni wakwene bubasi ya.
1: Ndamba. Taza pegara
0: Nkabevi kuti, oraze zile, kabevi kuoneka kuti, Unakaa soa wako akakaa ni mbozi basi. Tikashitika mbo nungate nepa nkabe papa. Tikashitika tepa. Ungafuna mwanamuntu unaenda panga padri. Tikakana mapungu. Maya na pungu wachi. Asweka. Inemu tikakana pungu wangamu. Asweka.
1: Kodi pungu ikapata basa enji?
0: Pungu akapata basa kuna ifi. Pugini ingakana madandaulo wa sena nkazi. Napanga pungu wango. Diye defune ni chita kaza mendo mapungu wangazi. Napunga mamuna kakakufona. Pugama munga mapita nyumba mule geri nga menya. Iya satapunza punza mule kutu pugama mamenya nkatu. Tunga tamenya. Fambatana mizepe didi. Agoramba sabugambo upungu mbu wangazi mbu kafunza mbuli. Pianga bia nsene bina funene. Napanga pungu wanga mamuna. Nkazi mbu pia chembu bia nsene bina funene. Napanga mapungu. Angara mapungu wale nda sakwata mbende kuna familia mamuna. Mbende kuna familia wangazi. Ndati kakana masikuransa pezo. Nkabe mtu, kabe chita jini. Nga kapugama ili motori mumula parali. Ninapangu ili
1: pungama. Kurangia kuti pungu ndi nkoswe.
0: Ndi nkoswe yako si.
1: Asali sizikira banja.
0: Sizikira banja si.
1: Pia chinchino mkupio na mputa.
0: Chinchino nkabe. Ana nkakupe. Pika nkabe pungu. Asa pasuratu mimba. So yu nyokuba unatomona kwenye na mimba. Dambasa mimba kakunziwa. Mana chinchino.
1: Mkumfunza ni mankiriago.
0: Ani, nwamba kuti injanga yu. Muna kontrola injako. Pika kana mafala akunensa chinchino mwana satusira atasetika na machi asetika na babachi kale ni pikalipo dai mwana mundu pasiwa mimba na mundu wababesi machi mbaza mwana na mimba dala mimba ne mbana kupasa sakanseru kazika na basi bwela nyakulu wakulu wakulu bwela za bulu munda kuteta dodo mesa pesene pene temba kazika na basi ane mbamu wapepo mbaji amba kuta
1: masadikana
0: ukumuja pepo ambu ya ntunza kakandi ule kutabaya mamuna dapasa munda ule na chemeleza mba bwela mbaenda kabulu munda ana ata dodo mesa mbuya kita chiteo vile sifo mbutai mwana zinze nende zinze yaani zinze kondangana anta na zinze ini ndi kondamalunga malunga buki mundu nsene nende kare nbano kachemena na ntupu ini ndi malunga zala mbangonde yaani mbangonde mirembo Maputo alipo, kukabdelegado alipo, kuteta alipo. Orizi ya ato nsena malunga tabukila kuteta. Mwana, kare nikakana kontrolale, si, nikakana kontrolale, chinchino nkabe.
1: Chinchino kiaduwarika.
0: Chinchino nkabe.
1: Zinza na ntupu nkabe.
0: Nukatepa imu na ini, imu na ntupu wano, ini ndina ntupu wangamu. Sha, machirata ni malunga, tachero. Anga kapepo mtu nangu mboze nukasha. Hano nga malunga unembelenga, nga maana cheme na bakondo. Ini ndaenda Maputo, uya yaliku Maputo. Anga mirembu, asustari ministro. Okay. Anga isi mirembu iduhondi. Anga dikaya. Pakumaa rauni yao bika dene ba konferensa. Pakumaa nichemela kukundu. Anga base mirembu, anga mirembu iduhondi. Anga kaya. Wabala kupina kwa hini kwa 28. District Mutarara.

0: yani ndazitula mphamba amukuta kuva munzi mwanavi menyetwa
1: kuna
0: ah wore kwana chakune grace
1: yakwana yakwana
0: yakwana kune grace sim
1: ande
0: sim
1: yeah
0: tema tine grace
1: inde
0: tingafika grace tinamate
1: inde
0: atikamana mata gerem isto mutaina friend so njene basi yuna khanya kulemba lemba ine khanya kuya chuma
1: ande
0: pashoni ashi pashora pano vero pashora funisi
1: ande
0: funisi pano funisi
1: alipo
0: alipo right tapo tine tine
1: tikana mata
0: tine Afika
1: sakristo
2: rugare
3: amen
2: uya ni monse tinamate mari uya ni monse tinamate mari rugare
3: amen mwari ngakudzwe
2: haleluya
3: ngakudzwe
2: haleluya
3: kuta tangwe mulungu wanga kwanisa kundifuya menifikira panzidzi ndinganaona medu akapembera nabali anga amen
2: haleluya
1: graças a deus
3: pakutoma nina kuza mulungu wanga
1: amen
3: adakwanisa kundifuya menifikira ntsiku ningana yalero yachitatu
1: amen
3: ndikuzambo nsena atsogoleri anga anandinamatira namasiku namasikati amen
2: haleluya
3: Graças a Deus.
2: Ai, vangeri, mona tá? Mona igreja kulamuka ngabe. Ikulamuka. Ikulamuka. Ine ndikagona nikalota, lota ndi mbala mzikunimburukira, zinakunipa mapapido, ngiro ngokweza mangangai wazikunipamira. Mona pikafunike.
0: Na pasho sale mutsabizwa pano ndiyazire. Moto moto sikumunyo kuparama nsola,
2: right? Wa jambuluka jamu.
3: Inga na ini masiku wa belianga Nda gona mindiro teswa Mutunga enda kugereza ndo kaimbe nyimbo ishi
2: Aleluya
3: Ine belianga Ndi nyimbo da nilalo teswa na ini Nisafuna kutindi cheule pangone
2: Ndi nyimbo ipine cheulani maipastora
3: Anefa mbena

0: tinaona kuti tinomburukira kutungamira musiku zuva ringamasirino mushino shirongwa lo
1: Wamkase mtumasagara meto
0: Iti sutamuka zvakanaka zina ndiani weya
1: Akanjari mame mzengendwa muda serasau
0: Zvakanaka baba mzengendwa mativigirenyi kuvira muda serasau musiku huno
1: Yamu ishirashindio, shindio
0: Tikangi tizwe
1: Jomira nipenjango shikamba
0: Ndauwe
1: Joni, nipenjango shikamba
0: Ah, Joni nipenjango shikamba
1: Ha
0: Hamba
1: Ya, mapendela
0: Imweze
1: Kupani mwaka nipendele
0: Muliro Zakanaka
2: Jedunga iji Mulipo tungu tungu batanyi nkonyala
1: Tungu tungu batanyi nkonyala ijechi
2: Ijechi nati Talamba talamba Nika ita tunati nuna nati
0: Imeze nga ii Teka teka teka teka teka Kare taipona ngomurara Zakanaka ya kumisira
2: Zakuna dundu ngonyala
1: Isia
2: Nat, talamba
1: Akora kwa asura
2: Eh?
1: Kwa asura, kwa asura
2: Nat Talamba
1: Ndakone kwa asimotei
0: Zvakanaka baba muzengendwa tinobonga shukurani maningi ngokutifonera kumaita musiku huno saranyoshoni
1: Nada pande na

0: Muchungami jo vapurukiri vanodikana vo Radio Msambiki tavia mushirongo chedu matombo padale kudali tirikuwanika zambra kuyeja kana kuti mangwananyo osoto kwenda kuziva kotenda kuna baba ndaitanga kuchungamija kuna maina
1: ini ndini Eva Mazinde Chamrambo matoma mangwanana kana kodi mimi ngatende kusoto takanaka
0: ngatende kusoto maina Eva Mazinde Chamalambo kuzoti baba
2: Ndili wenyu mdogo shwankishwiro shikamiso kama